Opo, kondremang un opo, sarang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondrepung. Stray def stray, vi nosa frede. Kadu na vi fesimang, heri libi tena dede, viza feti gi sranang.